Alin punya kacu menaskar radio hari mau kuna imai nalia kakus kan kicar kan kuna spahatu napaiku ipi kuna cuy hari kamu spakasan kicar kai pagar impera kai William kipak kuna wakiti ipi kuska jagus pagan kuna mantapa jaim.